akane gades imos edad daqdar music daqdar mawatan kullu music hunan gitarek.